0: ada alkon dulu dan mari ke mana dia yang ulung kayak woi woi ra ada kau kurut tuh dari malah cecet lah mereka perwala.
1: Triple J Lunch with Dave Woodhead.